0: OK. Sono mai Sam.
1: Ya,
0: agar kau
1: dapat mungkin boleh sama boleh. Ya, sana mai. Kalau Yesu, aku Yesu. Oleh hari kau ingat sang suau. Eh, ini ingat orang sang suau, orang sang hari tinggalnya. Oleh hari ingat sang
0: Fafo mai tato no sili mai a Sam o la le ngol fanule fanule sa fa nga el fine sa ye di swau o la le ngol or fangu a o le ngol fangu a
1: e ngota
0: ya Ola fono zano mai
2: El fango
0: a la pasa. Fango a la pasa.

0: Sono mesem.
1: Ia malore tadi mulai fungo esau fungo ada pasa. Al sini. Kalau aku mesti sini kuo. Ke aku mai fung. Kira ku ga mai fung.
0: Sele tunu na mai fungo al pasa. Le tunu na mai fungo al pasa. Sirmul muri na fitu nang.